Tana aki hun au zi sindung tem, ya mai alitzi. Tinet akumilit bungunung, bits of heart sindung. Tinet akumilit mitzir bungunung, kui himanu yi nagamis asa English nusang. Tinet akumilit summer bungunung, wisdom music. Tia kunung dialinu yi hindi asa English nusang. Tia kumilit summer nung nordis usang. Tia kumilit liar nung utsa shiba sindung. Tukwa kumilitar nung facts and fun sindung. Tukwa kumilitar pungunung a song that inspires sindung. Tukwa kumilit mitsinung radio talk sindung. Tukwa kumilit mitsir pungunung senior citizen sindung. Tukwa kumilit simmer nung ao tamab shiba kan sindung. Tara akunung Mumbai nung yuvit party sindung. Ana kunung Delhi nung yi English asa hindi nung sang. Ana kumini simmer nung Mumbai nung yuvit party sindung. Bizza kunung asa mizung puba transmission shibang tse.

Tiendet sa boredom, nanok nam akamaser dudushi agazer, kinsangjama mendi, aser tiendet mabang nung zinkam shiba, sendong denzati. Tamanung razi, ane talo mabang nung kuda, tashi itchia lizi, idamindang shisa danga angadi, iba sendong denzaka. Asinok achagi zingram tenang sangba ula, kalami ayamuk zidi arong. Ke agamli tebiyong tsingram temiyam, yimli bilam aser tauji aki tanedashi lia arugu. Tsingamir dashi nung ni anamalir, ke shi temang mulong senzi tuguluk aser danela ahachak nung ke tenya jonga lir. Temen nung razi ane talo isu den. Amen. Tane asushi unek. Tai tuktepa achanga tebelatakam. Shinu katia shir. Tai tuktepa ji tashidak achak asushi muzi tachong diba. Kudang miyim jirka. Miyim laba nungi. Kalam lisa merdam. Mata merdam. Kinengerdam. Mesra memetepa por nungi. Asendang tamajong inyak tir. Iba achanga nisongka. Mulung senzi yuru zir. Kam tenem. Ruker. Mesra neter tema tiendet kadi. Takam nung mamad zisa, mesra tatok makatzid zisa, mapatam aika ajuro arwali zisidi. Tane tongmelangagi tai tukteba janga na tebela takamka kutalidet iba indang shisatangdi. Mezang buba nung, tai atokba ji giji, tai atokba tetezeji nisung shia. Bi tangatpa yari ratatsa akok. Saka arok tangatpa no ratatsa baji. Nisongkari na nama inyakpa mabatama sushi. Netija shibadam. Namulong senzi yuruba. Asir aina toka bilama aliba. Kuba la mesirapa. Na anama inyaka na yuru takcha ali. Itamji. Nai mamatitikam aika namulong jangnong lir. Saka tang nungi bo ke tak nungi item. Tatuk maka cibadam salah yukur dalam deta. Nemulung cang taruk tiba nungi item ji. Salah yuk ba tang ji. Tai atuk ba ta ajazi akuk. Tana bubanung. Sirah. Nai tai tatuk maka cirah. Na kejikuma alizi. Tatuk maka cita jerdam ji. Deti bai. Tsi ba takam aki alambang ralizi. Tatuk maka zidir dirdamji. Panuk yuru ba zibuku tanga manabzi. Asir iba jagi bi mulung jashi takja tokzizi. Mapang shia iba indang pilama na lukti nunga bila shilama gita takzizi. Anu satuk satuka satama liya auzi nungi suzi. Iba janga na shi temang nunga timdam alu tak zizi agok. Asambuba no, kichiba tatuk aga zizi tasak. Kudang na metan na lidir, tatuk aga zizi ji kanga tasak lir. Asini tepang agi tatuk aga zugu da jimbir, saka aiben temulung nungi mai tuk tedir. Tasa tangba ka sayuba agi tiendet nisungi, temelaba tatuk aga zizi dir da asir, Saka aika sushi tai tatok aga zizi ya temelamasi. Kejiba ibai temelamasi kuli karu brangde. Number ka. Cakla mulung yuru ba. Tashyok ziba anama noktak ba. Diazi jimbi ba. U asir mapa agi asendak azik ba. Cak tijashi asim mulung nung mamatuki aliba. Number ana. Kudang nai tatok aga zidir. Nai utchiba mzeng mishiba ama. Nai bilama tatok maka tzedeter. Number asem. Tumulung lem tederi. Asen asyuk tziba jisa. Tashiba. Anong ji tanaben parnok tak tumulung lem teta. Au tziba ji kangadang tasak. Sira. Kichiba taya tok tzela. Na belali tzi asushi. Tatok aka tzela. Shibai ne tang majung binshi. Ba atamadang masi saka na takam tisindap nunga lizi nai tatok aga zizila. Shirnuk zingramdak amangar uta tamachung diba diya nungi

arnuki tai tatok akatsiteter. Namulung chang nung tai tatok makatsite patemji azung de tai intokra. Iba changa namulung senzi tanabzi anguzi. Ne tukuluk anema tokzizi. Namulung changi maba ta chungba inyakzi. Lokti nung nai shilam ta chungdiba akitetzi. Na tanela nung ainzi. Na aib changa mijangzi. Asir neshi temang anema yuzizi. Tang. Tungti bang tenang zikba pungo. Asunuki akitzi nung dakar. Asir itami. Diyendetpur shia mulung changno ayuzila. Asunuki kagan kagan da ibaji rubranga ludi. Number ka. Kachisa atalokoku. Iba yuruba nung ni amater malizi. Number ana. Ke mulung yuruba taku dijashidam. Ke mulung jang nungi tukzika indukur. Number asem. Tauba tia mapadam indang singat dena melemsa tepzi asir michimbi tepzi. Number bizi. Tang nungi ke tang majong bishirdam den desindak tep nung lia auzi. Number bungu. Zengram tang tanabzi mishia sarasadamzi, kijiasir, zengrami tang ke mulung chang anabzidat, tatamsa. Nai tatuk makatzidatra, na tiarir bushizla. Shibadak nai mulung lamdat, parnoktan lamsadabang, zengrami nanam tatuk akatziba pilamdata, zengramir tasadangba agi tatuk akatzidatba takamnung alizi merangzila. Kutang tay tatok akatsiba takamka na sitir. Tachung diba nung na arisya belalidat. Tane unik yang iatamer.

Asunki temsumung bawzi kama changa kanad mbanga shiko anomaneni sungjim lardang achanga tushilung kumeria atamba kan request sali anung chitang tushilung kumeria atamba kanana kuba kantinang pasangang asur tatamaka ngashitsa.

0: Asnuki dan Nusang unek aser subaliba kenadan bang asyuku iba ya kashwani gohima tang mapang truk aku atung baden tanah sushi asen au sendung atemer au nung tachong.
1: Iba ya kashwani mukukchong asnuki kuhimani au sang asur sendung balatim yukbang asyuku manini asnuk tendang local talents sendung yukbang asyitsi asur mizung bubanong asnuk ten Mingle Dones Chulokachanga, Kanadamba Angati.